0: 455 dari Mami Syahrini, jempol 4 juga dari Tete Rosita, jempol 2 dari Mbak Yaya, dari Mama Fitri cantik juga ini.
1: Oke, makasih.
0: Jempol 2 mantap.
1: Ada pantun nih Mas Aris.
0: Pantunnya jangan gimana nih?
1: Masak baru. Jangan lupa naik sepeda kalau pengen karaokean sampai minggu depan. Burung Kiran, burung Cendera pasti cukup sekian. Terima kasih atas waktunya Mas Faris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ghoba.

0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demka.
1: Waalaikumsalam Demka.
0: Ganteng Mas Bari.
1: Apa kabar Bapak Nora?
0: Tentunya sehat dong. Pokoknya selalu ceria pokoknya.
1: Waduh, selalu ceria sepanjang
0: iya dong,
1: hari.
0: Star ya. FM gitu loh.
1: Pengen lagu pingin, apa Bapak Nora?
0: Pengen bermalam ditemani bulan bintang Bang Haji Romai Rama.
1: Bulan bintang Bang Haji iya, Romai Rama.
0: Iya. Oh. Nah, salam-salam katanya udah di situ ada Teresita ya?
1: Iya ini.
0: Siapa aja Mas Faris?
1: Ada Teresita, ada para timin Madina di sini lagi.
0: Wah, komplit.

0: selamat malam Pak Tersita, Madinah juga para timbin ya. Dan yang belum masuk ditunggu masuknya. Salam-salam buat Mbak Cindy, ada Mama Fitri, juga dapat selamat ya, dan semuanya lah pecinta DMK Special Karaoke.
1: Mantap. Bulan bintang.

0: dari Ma Fitri cantik, komandinya harus bungkus bakso 200.000 dari Andre. Oh, larisnya ini nyawernya apa Nora?
1: Buat sanggu ke alun-alun ke kapal mendua.
0: Mantep.
1: Iya, buat keluarga yang ada di belakang ada Pak Sumarno, Pak Guruda, Pak Nurjani selamat malam. Juga ada sedulur kulanang Pak Suprapto di Penjaringan selamat malam. Dan pokoknya Pak Cinta dan Kak Special Karaoke di masjid berada. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget Bapak Nora ya. Juragan siap nyanyi lagi.
2: Insya Allah, Mas Faris.
0: Mantap, masih semangat ini, Juragan.
2: Iya, alhamdulillah ini masih semangat. Kan minum teh moro, Mas Faris.
0: Seger.
2: Alhamdulillah disubin teh moro. Ya, kali ini ada malam.

Ayo Mbah Bubut, merapat sini di studio. Ini juga lagi suguin teh moro. Badan semakin hangat.

0: Oke, terima kasih Mas Andre saweranya 200.000.
1: Secangkir kopi request dari Butler.
0: Oh iya, ya nanti ya. Secangkir kopi apa secawan

0: Cicire kan luar biasa semangatnya.
1: Iya,
0: masih semangat kan?
1: Semangat 45 Mas Faris.
0: 45. Aduh, duduk sejuta di bener tuh biar makin semangat.
1: Oke, okay, terima kasih Bunder.
0: Bu Kumis mal angobang ngopudang antok ini segini.
1: Masih sore Bu Kumis.
0: Masih sore ini Bu.
1: Salam buat Pak Kumisnya ya, semoga sehat selalu.
0: Amin amin amin. Biasanya lagi raci-raci Bu, kalau mudah ngantuk jam segini, apalagi libur, minggu, libur mungkin ya hari ini. Yuk, engkok. Cian. Selamat malam juga buat yang masih gabung di sini. Tentunya juga kita masih bersama obat herbal Habu Topnya di sini ya. Yang punya masalah-masalah kesehatan, barangkali juga mungkin untuk Anda yang sering banget apa namanya ya, bolak-balik gitu ya, kambuh gitu kan, cari obat apa gitu ya yang bisa untuk membantu menyehatkan kembali ya. Silakan bisa rutin aja konsumsi herbal Habu Top. Produk ini sudah aman, kenapa? Karena sudah terdaftar BPOM juga. Halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Jadi tunggu apa lagi ya? Kalau pengen segera sembuh, minum aja Habu Top, obat herbal Ramona Rapi yang paling ngetop.

0: pengalaman cantik juga yang udah siap-siap katanya. Siap banget ini katanya.
1: Aku pengen nyanyi pedih.
0: Pedih?
1: Ya.
0: Pedih. Aduh, jangan pedih-pedih dong.
1: Pedih sekali.
0: Hanya sebuah lagu katanya.
1: Iya dong, buat hiburan.

0: Mama, Mama Dina cantik.
1: Nangis. Nangis apa enak? Kamu kepengen pop lah. Pop di sini.
0: Rp500 buat Burat. Ya oke okay. 400 ribu juga ini dari bapaknya Nora. Mantul dari Andre katanya. Oke okay, siap.

0: Otsre, otsre, otsre. Tete Rosita semangat, mau nyelagu apa nih Tete Rosita?
1: Pop.
0: Oh, pengen lagu pop maksudnya. Oke.
1: Okay. Jangan pernah kau ragukan.
0: Jangan pernah kau ragukan. Iya. Jangan diragukan.
1: Ah, jangan.
0: Keahliannya udah.
1: Oh, jelas. Pokoknya udah jelas. Jangan pernah kau ragukan.
0: Jangan pernah kau ragukan. Dari Merem Belim. Salamnya buat siapa, Teh?
1: Salamnya buat yang monitor, yang di sini selamat datang. Okay. Sama Kakak Rino sama istrinya.

0: Ibu dari Mama Syahrini cantik tuh teh.
1: Makasih Mami Syahrini.
0: Jempol cantik. Nih dari Rondi Bojongsari.
1: Ah, makasih. Makasih buat semuanya.
0: Oke, oke.
1: Yang penting jangan pernah kau ragukan.
0: Iya, jangan pernah kau ragukan ya.
1: Makasih ya Mas Faris.
0: Sama-sama. Kembali ngasih juga buat Tete Rosita. Oke, sobat Star FM di mana pun berada, ini masih Haber sama Vitamin juga di sini ya. Solusi buat kesehatan mata, pokoknya buat Anda yang punya keluhan berbagai macam penyakit mata, silakan bisa banget pakai yang namanya Vitamin. Vitamin udah aman ya, karena sudah terdaftar di beberapa mahal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Jadi tunggu apa lagi kalau misalnya pengen segera sembuh, minum aja Habutop obat. Habutop Vitamin solusi kesehatan mata buat lagi punya penyakit mata. Ada yang mau naik di teleponnya, satu menelpon barangkali, silakan yang mau gabung di teleponnya boleh dicoba-coba ya. Dicoba-coba saja. Dicoba-coba saja.

0: Halo, DMK, selamat malam.
1: Selamat malam, Bos.
0: Selamat malam juga, Bos. Apa kabar nih, Bos?
1: Kabar gue anaknya 5 tahun ya.
0: Itu anakku.
1: Dia lagi hamil mani ya?
0: Belum.
1: Hey.
0: Pengen lagu apa nih, Bang Roni?
1: Lagunya kayak rindunya
0: hati. Arep nyanyi.
1: Rindu hati.
0: Arep nyanyi apa ora?
1: Mau nyanyi nih. Oh, kan arep kenan ya.
0: Iya.
1: Kok apa mau ngurus suara orang nyanyi lah.
0: Yang kau nih request
1: salam kok.
0: Lagu nih kok jam 10.
1: Request gue dan lagu baik gue yang duet apa yang
0: apa. Oke. Siap. Terima kasih Bang Roni.
1: Yes, terima kasih Bang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Roni lagi rindu katanya yang duet gitu. Mami Syahrini, gimana Mami cantik? Mau naik? Boleh. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Halo, Mami Syahrini cantik. Apa kabarnya malam ini?
2: Baik-baik
0: saja,
2: Mas
0: Fahri
2: baik.
0: Baik-baik saja, alhamdulillah.
2: Di situ ada siapa?
0: Di situ ada Tete Rosita. Di sini.
2: Oh,
0: rame ya, di sini.
2: Salam sehat selalu.
0: Amin. Pengen nyanyi lagu apa nih, Mami?
2: Mau mencoba nyanyikan lagu apa ya?
0: Apa ya?
2: Nah, apa ya? Itu salam buat Bapak Rimang sama bundanya.
0: Oke.
2: Dari Mami.
0: Oke.
2: Aku mau nyanyi Rana Rani, Mas Farid.
0: Rana
2: itu.
0: Rani.
2: Ya,
0: judulnya?
2: Apa namanya?
0: Apa?
2: Mengapa?
0: Oh, mengapa dari Rana Rani. Boleh dikirimnya buat siapa nih, Mami?
2: Salamnya buat Mbak Putri. Yang kakung.

0: Sawer 20 juta dari Tete Rosita tuh. Segepok.
1: Eh, banyak anak kaya dong.
0: 50.000 dari Mas Komat.
1: Ya, Mas Komat pelit di Bandung cuma 50.000.
0: Jauh-jauh ya. Thank you Mami cantik.
1: Mulainya Teteh Rosita. Ya, kasih ya Mas Farid.
0: Sama-sama. Ya.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi ada yang mau bergabung. Kalau tadi udah cowok-cowok, sekarang cewek-cewek, ada siapa ini DM kalau selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Umi, apa kabar Umi? Sehat. Suaranya kok ngilang-ngilang Umi? Pengen lagu apa Umi?
2: Mencoba pertemuan di Bantu ya Mas Farid.
0: Pertemuan dari Roma atau yang pertemuan dua yang punya Rita?
2: Yang dari Roma.
0: Oh, yang dari Roma. Oke. Okay. Dikirimnya buat siapa?
2: Buat semuanya saja yang ada di studio, terus buat Mbah Bubu. Semangat naik ya Mbah, sabar. Insya Allah nanti kebahagiaan.
0: Oh.
2: Dan Mbak Lian, itu Mas Farid dengar suara kakak.
0: Bukan ini, cucunya ini Mama Dina cantik.
2: Ya Mbak Lia sehat ya Mas Farid?
0: Alhamdulillah ya.

0: Kami luar biasa semangatnya malam-malam.
1: Terima kasih sekali ya Mas Fahri.
0: Sama-sama. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Umi Hanif yang ada di Keran Degan. Ada yang mau nyanyi lagi? Juragan mau nyanyi, Juragan? Ini yang sudah datang lagi dari Kelirong ini. Selamat malam.
2: Selamat malam Mas Waris. Assalamualaikum. Ya,
0: waalaikumsalam.
2: Apa kabarnya Mas Waris?
0: Kabarnya baik nih Juragan. Gimana kabar? Malam ini sehat ya.
2: Sehat ya Mas ya.
0: Pengen lagu apa nih Juragan?
2: Menyanyi lagu yang jadul-jadul aja ini jadul dari aja. Bang Haji Roma Irama. Kegagalan cinta.
0: Kegagalan cinta.
2: Sebelumnya dipantun dulu nih Mas.
0: Boleh silakan.
2: Ke Kudus beli mangga.
0: Cakep.
2: Beli gembus, gurih rasanya.
0: Cakep.
2: Putus cinta soal yang biasa, tapi jangan diputuskan itu nyawa.
0: Kegagalan cinta.

0: Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pokoknya ya, stay tune terus pokoknya di 98.4 Radio Stratum Kebumen.
1: Kok udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
2: Halo, ada apa ya?
1: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang, nanti kena omel si bos loh.
2: Maaf lah, hari ini aku gak masuk, aku izin sakit sama bos.
1: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
2: Aku juga gak tahu kenapa, badanku sering sakit-sakitan, lemas kayak kecapean gitu loh, dikit-dikit pusing.
1: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab, 2 kapsul 3 kali sehari, untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
2: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
1: Nah, iya, itu dia Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah, alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak, jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
5: Eh Ibu, tanggung Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama

0: intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya, Bapak itu pengguna Vitama?
5: Ya, benar.
4: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
5: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
4: Ya, Bapak Udin silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
5: Ya, keluhan saya itu mata. Saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas, alhamdulillah.
4: Itu sudah habis berapa botol kira-kira, Pak?
5: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik, alhamdulillah.
4: Oke, alhamdulillah ya, Pak. Terakhir ini ya, Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
5: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
6: 98.4 Radio Setara.

0: Oke. Masih dari 98.5 Radio Star FM Kebumen ya. Semangat dong pastinya, ya harus semangat dong, masih jam segini, jam 9 masa udah ngantuk. Aduh mulai ngantuk, berarti harus minum kopi dulu nih, yang mungkin lagi pada lembur. Ya gak sih teh?
1: Oh ya betul, harus ngopi ya, apa susu? Ngopi. Susu mah bukan ngantuk, tapi...
0: Ngopi plus susu biar kental gitu ya, buket gitu ya.
1: Buket meleket. Aduh, aku pengen duit Mas Faris lah.
0: Pengen duit sama Faris boleh. Bahtera Cinta?
1: Bahtera Cinta.
0: Oke, dikirim buat siapa nih?
1: Dikirimnya buat yang di sini, yang di sana, yang di ono.
0: Banyak
1: yang
0: banget pokoknya ya.

0: Rosa, suaranya Teteh, Rosita. Sawerannya banyak banget ini.
1: Terima kasih.
0: 5.000 dari Pak Tono. 5.000 apa nih?
1: 5.000 apa itu?
0: 5.000 miliar apa 5.000 juta?
1: Jan.
2: Bye-bye.
0: Mbak Yaya nyamper apa Mbak Yaya? Roti. Wow, ya.
1: Roti enaknya.
0: Buat ganjel perut ini ya, malam-malam malas masak. Iya, dari siapa lagi? Ini Mami Sari ini juga yang masih monitor selamat malam. Luar biasa. Rame.
1: Dah.
0: Thank you Teteh, mau salam-salam dulu? Ya. Boleh, silakan.
3: Mas Andre.
0: Oh, Mas Andre. Oh boleh, Mas Andre tadi request lagu apa?
3: Jangan dirayu-rayu katanya.
0: Oh jangan rayu-rayu.
3: Aku nggak tahu, jangan rayu-rayu sama siapa itu ya?
0: Nggak tahu, kira-kira siapa ya yang dirayu-rayu?
3: Rahasia kali ya.
0: Oh rahasia. Jangan rayu-rayu nih, bareng masih bareng kata Rosita. Spesial buat Bang Andre katanya, yang masih monitor. Selamat malam buat Pak D. Masih monitor ya Pak D. Gimana Pak D? Udah sembuh nih katanya kemarin sakit Pak D.
3: Oh sakit ya.
0: Sakit
3: ya,
0: batuk. Jangan rayu-rayu. Serrrr.

0: lagunya jadi pengen goyang terus gitu ya.
1: Masa aku gak diem, jempol bawah, jempol atas,
0: semuanya ikut goyang. Ini Bapak Kenora juga ngibing di kamar katanya.
1: Awas loh, ngibing di kamar kok.
0: 700.000 dari Andre Teh tuh.
1: Makasih Andre, udah aku turutin tuh. Udah ya?
0: Udah, oke siap. Terima kasih Tete Rosita.
1: Makasih buat semuanya.
0: Oke.
1: Selamat malam, buat istirahat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tete Rosita yang ada di studio sini. Sudah hadir jauh-jauh dari Tanjung Rejo Blues ya. Oke, Sobat Star FM dimana berada, pastinya Anda ini jangan melewatkan satu momen yang mungkin susah buat dilupain gitu ya. Kumpul bareng keluarga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lagi gak sehat, gak bisa dong kumpul sama keluarga gitu ya. Makanya dong selalu jaga kesehatan dengan minum Habutop. Apalagi hari Minggu besok yang mau kumpul-kumpul bersama keluarga gitu ya. Kalau sekarang banyak yang dirasa, badannya pegal-pegal gak enak gitu ya. Jangan sampai batal kumpul-kumpul sama keluarganya ya. Harus banget minum Habutop dulu, silahkan. Habutop ini manfaatnya banyak. Bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Belinya di mana? Di apotek-apotek banyak ya, silahkan aja beli. Kalau habis info aja biar nanti kita isi lagi ya. Halo Juragan, gimana Juragan?
2: Ini dipaksa baik onnya.
0: Gak apa-apa Juragan, santai saja. Kayak karo sapa wonge dewek. Lagunya apa nih Juragan?
2: Raib.
0: Raib, waduh. Alias bunga desa ya. Kayak Tete Rosita ya. Bunga desa alias Raib. Salam dulu boleh, silakan Juragan buat siapa nih?
2: Salam-salamnya buat yang sudah naik aja sama istri tercinta.
0: Asik. Istri tercinta itu. Kata-katanya

0: Satu lagi buat istri.
1: Satu lagi buat istri. Apa ini? Istri minta dua nih. Kurang kalau satu ya.
0: Maaf. Tahu nggak bedanya sama, kamu sama air putih?
1: Apa tuh?
0: Tahu. Kalau air putih walaupun kelihatan biasa tapi mampu menghilangkan dahaga. Tapi kalau mama walaupun terlihat biasa tapi senyuman mama membuat aku bahagia. Assalamualaikum.
1: Kelepek-kelepek.
2: Aku lagi banget nih.
1: Kok masih cerita? Waduh, kata-kata romantisnya malam ini bisa aja topik ya. Buat istri tercintanya Tara Sita. Selamat malam buat siapa nih 300 ribu katanya dari Andre. Oke, siap.
3: Menggunakan untuk the glaze paci setelahnya.
1: Oke. Ada yang mau naik teleponnya? Barangkali dari tadi kayaknya belum ada yang bisa masuk gitu. Dari tadi mungkin coba-coba naik, tapi belum bisa-bisa gitu ya. Boleh dicoba. Faris, sapa-sapa dulu buat yang udah pada setia monitor malam hari ini. Ada Mas Ibnu juga, sama Pala Mas Ibnu. Halo, DMK selamat malam.
4: DMK selamat malam juga, edisi karaoke, selamat malam.
1: Selamat malam Ibu Heni, apa kabar Bu?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah
4: sehat.
1: Kalau begitu, sehat di sini Bu. Pengennya lagu apa ini?
4: Kepengen nyoba pun nanti di pintu surga. Bu,
1: nanti di pintu surga ya,
4: iya,
1: dikirimnya buat siapa?
4: Ya Mas ya.
1: Boleh. Dikirimnya buat siapa?
4: Buat semuanya aja.
1: Oh iya.
4: Yang sedang moniti MK edisi karaoke.
1: Ocre.

0: Terima kasih waktunya Mas Faris.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat Ibu Heni yang ada di Babat Sari. Bukan Wingko Babat ya, Babat Sari. Kalau Wingko Babat mah enak. Ya gak sih? Ayo, ini siapa yang mau nyanyi lagi?

0: Oke, ini jurinya siap banget nyanyi. Mau nambah lagi katanya.
1: Iya.
0: Buat Sangu pulang ya.
1: Iya, Mbok. Anu. Roda kehidupan.
0: Oh, roda kehidupan. Oke, boleh. Roda kehidupan.

0: Mos-mos. Biasa, luar biasa, luar biasa juragan.
1: Terima kasih atas waktunya, Mas Pak.
2: Nyanyi sih ngobrol-ngobrol juga.

Masih di 98.5 Radio Star FM Kebumen di sini bareng Faris ya. Ada sudah beberapa yang sudah bergabung di dari studio. Ada beberapa juga yang sudah gabung via telepon ya. Malam hari juga masih ada kesempatan buat Anda yang mau gabung di teleponnya. Masih ditunggu juga. Dan kita masih bersama obat herbal Habutopnya yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Produknya sudah aman, terdaftar di BPOM Halal dari MUI dan sudah berstandar internasional sejak tahun 2015 ya. Manfaatnya banyak ya, bisa mencegah berbagai macam penyakit dan juga membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kalau Anda yang saat ini lagi cari obat herbal yang tanpa efek samping dan tanpa ketergantungan ya, silakan bisa langsung beli aja Habutop. Habutop, obat herbal ramuan asli Arab yang paling ngetop. Ada lagi yang mau naik di teleponnya, boleh dicoba

0: Halo, Mbah Bubut, apa kabar, Mbah?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Lemes masih banget, Mbah. Udah ngantuk apa, Mbah?
1: Masih ada di situ, pada.
0: Barusan pada balik.
1: Waduh, mau duet ini.
0: Tete Rusita baru mau balik itu, udah keluar barusan.
1: Suruh balik lagi, suruh duet sama aku.
0: Suruh balik lagi. Oh, udah naik motor belum ya?
1: Enggak.
0: Udah pakai helm. Iya, dari tadi enggak sih, Mbak Bubut enggak bilang sih.
1: Tadi enggak bisa.
0: Oh iya, rame banget soalnya. Pengen lagu apa nih, Mbak?
1: Anu, Mbak Liana di situ enggak?
0: Mbak Liannya enggak ikut, enggak di sini.
1: Apa yang mau duet sih?
0: Jadi gimana?
1: Bayat.
0: Lagu biasa ada yang sendiri bisa.
1: Ada tanpa kamu aja.
0: Tanpa kamu. Dikirim buat siapa nih?
1: Ya buat semuanya aja yang masih mau minta.
0: Oke. Ntar dulu, ini ada wanita ya, ketuker. Ketuker gak tuh?

0: Kocri.
1: Oke, terima kasih waktunya Bang Fahri.
0: Sama-sama.
1: Ya oke, pelanjut hati-hati Bang Faris. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget juga ya buat Mbah Bubut di malam ini sudah bergabung.

0: Halo Dimka, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Farid.
0: Waalaikumsalam, Bunda Titin, apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, alhamdulillah sehat juga Bunda. Pengen lagu apa nih Bun?
1: Lagunya Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa nih?
1: Yang masuk ada Mbak Putu, terus buat Mbak Unghani.

0: thank you Bunda Titin.
1: Selamat malam, salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Titin Wardani ya, udah gabung juga malam ini. Roda belakang untuk dapat 550 dari Pak Karim Ganteng yang ada di Gerabak. Oke, kali ini sudah ada lagi yang sudah bersama Faris di sini. Selamat malam Juragan. Masih yes, semangat?
2: Masih dong semangatnya.
0: Waduh. Okay. Pengen lagu apa nih Juragan?
2: Ingin menyanyi lagu dari Didi Kempot, Sewu Siji, coba kayak apa?
0: Sewu Siji. Oke, dikirimnya buat siapa?
2: Ya, buat semua saja bapaknya Naura, Mas Ibnu. Semua saja pokoknya Mas lah
0: yang
2: dengarkan setelah FM 98.4 nya.

わせ何？

0: Terima kasih Juragan.
1: Ya, sama-sama waktunya Mas. Terima
0: kasih. Luar biasa banget nih Juragan ya. Dan makasih juga buat yang masih setia gabung, udah nyimak terus DMK spesial keluarga malam hari ini. Dan sekalian Faris pamitan dulu aja, kan waktunya udah hampir habis di malam hari ini ya, tinggal beberapa menit lagi. Dan itu artinya Faris juga harus segera pamitan dulu di DMK malam hari ini ya. Simak terus DMK dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam, tentunya hanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Dan spesial kalau malam minggu tuh karaoke ya. Jadi buat Anda yang hobi karaoke boleh simak, boleh ikutan gabung, boleh ikut meramaikan DMK spesial karaoke setiap hari Sabtu malam minggu jam 7 sampai dengan jam 10 malam gitu. Bersama Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, dan juga ada Sultana, Vitama, dan juga Temora segar kombinasi herbalnya. Faris pamitan dulu ya, makasih banget pokoknya buat yang udah bergabung malam hari ini. See you next time, Dubai. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: buktikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Star FM K.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
0: 98.4 Star FM.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan ibu siapa dan alamatnya di mana?
1: Ibu Krisni Wahyuni, RT 1 RW 3 Kabungan Lor Rembang.
0: Baik Ibu Krisni, beberapa kali saya lihat Ibu beli Vitama. Kalau boleh tahu Ibu punya keluhan apa ya Bu?
1: Keluhan saya

0: atas kesaksiannya Tanya, dan jangan lupa gunakan terus vitaminnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Mak.
1: Nenek Srila, tolongin bapak lah.
2: Iya, Pak. Anak apa sih, Pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
1: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
2: Bapak, abendina jaluk dikerogi baik. Orang apik lho, Pak. Mulane, Pak. Abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
1: Apa iya sih, Bu?
2: Ya iyalah, Pak. Habutop gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Pitama dan Pimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Pitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya, dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Pitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah. Alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop obat herbal yang paling top.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Ibu?
2: Siti Ati Mariatun.
1: Alamatnya dari mana?
2: Dari Dusun Cilomajang, Desa Benar.
1: Ini betul, Ibu, pengonsumsi Vitama?
2: Betul, Mas.
1: Sebelum Ibu mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa?
2: Saya rabun jauh, Mas. Kalau lihat orang agak jauh, nggak jelas.
1: Ya, gejala awalnya gimana, Ibu?
2: Pusing, sakit halis. Ini, halis.
1: Sudah merembat kemana aja itu, Ibu?
2: Ke dokter mata, Mas. Sampai harus pakai kacamata.
1: Setelah mengonsumsi Vitama, bagaimana?
2: Setelah mengonsumsi Vitama, sekarang saya sampai copot kacamata.
1: Matanya bagaimana, Ibu, sekarang?
2: Sekarang sudah normal kembali.
1: Oke, kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, pokoknya harus cobain Vitama.
1: Iya, belinya di mana, Ibu?
2: Apotik.
1: Iya, terima kasih, Ibu, atas waktunya.
2: Ya, sama-sama, Mas. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

0: aja dandan bae ngapa keburu ketinggalan bis ke.
1: Ayo pak, wis siap ke.
0: Ana sing ketinggalan mani ngapa ora?
1: Eh, sabune ketinggalan pak, sit. Kosit. Yuh.
0: Yuh, OTW.
1: Eh, sit. Sepatune sing gue ganti juga isi ketinggalan pak.
0: Ya Allah, dadi wong kelalenan temen sih.
1: Ya maklum, faktor usia. Eh ala siji maning pak, ketinggalan.
0: Apa maning sih bu? Rasi demangkat-mangkat setelah ketinggalan bis ke.
1: Habu toh pak, ramon Arab sing paling top. Aja sampai ketinggalan maning. Soalnya, gue jaga daya tahan tubuh dewek selama liburan nang Jogja esok. Ben awaknya tetep fit, tetep sehat.
0: Bener gue, aja sampai ketinggalan habu tope. Yuk, mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Jek. Kamu kok gak berangkat kerja sih, Jek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Jek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM ke

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Dia, Kampung

saya punya keluhan darah tinggi. Dan saya mendengar di radio ada Habutop yang bisa menyembuhkan darah tinggi. Dan saya membelinya yang 50 kapsul. Dan alhamdulillah,

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: sirai teki-teki baik. Apa tak pambah?
1: Iya, Keco. Sirah rasa dek abot banget. Muat.
0: Oh, mbah. Sirai abot dicakak apa, mbah? Tekjot napring.
1: Kon mani. Malah dicakak karo pring. Disirai lagi muat banget kaya rasanya rendenang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara. Ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Mbah. Bokyo diobati, mbah. Melas temen. Engkau tak tuku kena habutop, mbah. Aku wingi kerungunang radio. Habutop kue. Apik ngga penderita vertigo, mbah.
1: Ya wis ngana. Mbah, tuku kena.
0: Gih, mbah. Siap. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama VIM mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan dan pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di apotek Kasih Terjaga.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaru. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
0: 98.4 Stara FM, Kemiri.

0: konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Iya, teneng langka.
1: Prei, Pak. Ibu orang masak. Tuk nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Iya, Pak. Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tok tuku obat disip. Ge bu pate dinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis, Pak. Turunan di situ ya.
0: Iya, Bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah, Pak. Bareng minum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari Alian.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
4: 98.4 Stara FM.

0: harus minum nih Vitama kapsulnya.
1: Kayaknya harap Bun Ayah juga makin parah sih Bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitama kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glukoma, dan sebagainya. Insya Allah bisa diobati dengan Vitama.
1: Iya Bun, mudah-mudahan rabunnya Ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin Vitama ya Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salam Pak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM K.

0: langgo ningkatakan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu mbah Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Apa sih, Dek? Kakak perhatiin kamu main HP terus loh.
1: Ini, Kak, lagi main game yang lagi viral itu loh. Masa kakak nggak tahu sih? Asik loh, mau coba nggak nih?
0: Enggak, habis ini udahan loh ya. Kamu udah main lama banget, nggak baik buat mata. Dapat duit enggak, dapat penyakit iya lagi.
1: Tenang, Kak, aku kan udah rutin minum Vitamavi mata secara teratur untuk selalu menjaga kesehatan mata. Lagian aku main game ini buat hiburan aja kok, bentar lagi juga selesai.
0: Ya udah, iya, habis main game kamu beliin gula ya, biar bergerak tuh badannya, nggak tangannya doang yang utak-utak dari tadi main game.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan hampir 1 bulan lebih, dan sudah mencoba obat lain. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, dan saya beli. Dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda.

mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: Papa.
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi?
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
5: 98.4 Stara FM.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Star FM,

0: Udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
0: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping, dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: apa lembur hari ini? Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan, kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah itu dia mah, main tuduh aja.
0: Ya maaf pak, gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah, papa mandi terus makan, habis itu tuh vitaminnya diminum, terus mie matanya ditetes buat sterilin mata papa.
1: Vitama punya mama? Ah, papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh pak, Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata pak. Mulai sekarang konsumsi terus ya pak. Nanti mama beliin juga 2 paket biar papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi mah.
0: Lembur apa?
1: Sama mama.
0: Gak mau ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Bijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: Dan 8.4 Radio Stara FM Kebumen.

keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034408 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu kita dalam menyebarkan

0: Ammar TV.
1: Bu Asih? Bu Asih? Oh, Citra. Ada apa, Cit? Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
2: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
1: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
2: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT 3 RW 3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
0: Radio Stara FM Kebumen.

0: TV.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: Balung basa balung tua, ngawak kayu tietok be, doyong ngalor ngidul. Walah.
5: Nah ngapa Rika mbah, ketone melasi temen?
4: Walah tul tul, kie tenaga tua ya megap-megap, ngawak semene be, rekasa temen jan.
5: Walah mbah, mbah, mulane, nginum Habutop mbah, ben awake ora lemes, kae mandeng, kaki kasirun. Ngombe Habutop saik tambah rosak.
4: Temenan apa kudul yang kola tak jajal nginum Habutop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
6: Loh, ibu dari mana? Kok jalan kaki?
7: Ini Neng, ibu habis dari apotek beli vitamin buat bapak.
6: Vitama?
7: Iya, Vitama. Buat ngobatin mata bapak yang minus. Soalnya bapak kemarin pernah beli di teman kantornya. Dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini ibu beli lagi deh ke apotek.
6: Wah, manjur juga ya bu.
7: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami. Tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
6: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, Bu.
7: Makanya, ibu juga baru tahu dari bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glaukoma, bahkan katarak.
6: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, Bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
7: Tenang aja, Neng. Ini ibu beli 2 paket kok. Soalnya ibu juga mau konsumsi, biar nonton drakornya makin celing.
6: Cakep tuh, Bu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya, saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.
1: Aku kudu yakin nek ilmu ni Allah Ta'ala iku ora muktasab. Jadi Allah Ta'ala itu ora iso misalnya Allah Ta'ala terus koyo analis, koyo pengamat apa wait and see. Wah, delok sik. Jadi misalnya Allah Ta'ala delok piye perkembangane santri. Sik le aku tak delok perkembangane ora ono ngene kok apa gak perlu melihat Jadi misalnya Allah mbok lapori Gusti zaman akhir kok kata corona. Sik to tak golek datane sik ora iso. Berarti Allah nyari-nyari data. Allah wis pirsa tanpa mencari-cari. Tahun sak mene terjadi corona terus wong kuweden. Sing marat-marat ra wedi, luwih wedi ra mangan. Wis ono wis pirsa kabeh. Paham ya? Sing wedi pejabat kadang wedine mergo tugas, iku pirsa kabeh. Lah iku ora usah ngenteni nyari-nyari. Dadi ra iso apa mbok lapuri terus sik tak pertimbangno sik ora ono niku. Ilmune Allah Ta'ala iku la yuqalu muktasab, tidak bisa dikatakan mencari-cari atau dicari-cari. Wis otomatis pirsa. Ada ora perlu rapat, gak perlu apa wis pokoke kabeh sing terjadi sesuai ilmune Allah Ta'ala. Mun terus kula terusna. Wa wajibun lahul wujud wal kitab. Wa wajibun lan wajib lahu kedhi Allah Ta'ala. Apa al wujudu apa sifat wujud. Wa wajibun lan iku wajib lahu kedhi Allah Ta'ala al wujudu te sifat wujud. Wa wajibun lan iku wajib lahu kedhi Allah Ta'ala al wujudu te sifat wujud. Ya tentu Allah itu harus bersifat wujud karena cara berpikir oleh diwali kue muni sifat sik ya oleh muni zat sik ya oleh muni sifat sik misalnya ini alam raya ini besar dan detail ya alam raya ini besar dan detail pasti kekuatan besar yang bisa menciptakan alam ini ya kekuatan besar yang menciptakan alam ini. Nah kekuatan itu arot, arot itu sifat. Tentu kekuatan itu butuh zat sing ditemblei kekuatan itu napa. Nah kalau butuh zat sing ditemblei kekuatan itu berarti kudrah tadi harus menemplek pada zat. Nah sing ditemblei itu tentu suatu sing wujud. Nah, melane cara berpikir melane oleh berpikir sifat sik menuju zat utawa zat menuju sifat. Mergo sifatu zati laisat aina zati wala ghairon siwahu dan fisoli. Kue mikir sifat iku yang menuju zat, mikir zat yang menuju nama sifat. Nane eling-eling ya. Jadi misalnya alam raya innaliha adalah alam muhtisan wal muhtis iku mesti du kudrotin tamah utawa hadhil alam diciptakan oleh kudroh sing dahsyat. Nah tentu kudroh iku nemplek ninggone qadir nama ninggone nama qadir. Nah qadir iku duwu jid mosok sifat neng sifat kekuasaan nemblek zat sing boten apa wujud boten mungkin. Wal kidamu lan wajib kidam. Nah niki malah lebih logis lagi. Neng dinggon jenenge makhluk iku ya mutaakhirun anil khaliq napa makhluk mesti mutaakhirun anil khaliq. Dadi nek alam raya iki wujud mbok kaya apa kunane Nabi Adam, mbok kaya apa kunane bumi iki misalnya wis ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun atau jutaan tahun yang lalu. Tetap disik singgawi napa tetap disik singgawi makanya Allah bersifat kidam kada kaya mangkene bakoon ta sifat bako abadi. Hanya gini kalau wujudnya Allah Ta'ala itu tidak disebabkan oleh apapun berarti tidak ada apapun yang bisa menyentuh Allah atau merusak Allah karena ketika wujud tidak dengan kekuatan apapun tapi qiyamuhu binafsi. Nah tentu seterusnya juga gitu tidak ada kekuatan apapun sing iso menyentuh keabadian Allah. Melana gerono kita mesti wajib bakok ya, karena tadi enggak mungkin ada kekuatan yang bisa menghilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketika Allah wujud itu wujudnya tidak bergantung apapun iki jeneng apa qiyamuhu binafsihi kalau nak bahasa Quran apa al-qayyum apa al-qayyum la yusabu kang ora iso den campurna apa bakok bil adami kelawan ora ono. Jadi angger Allah wis kadung wujud ya ora bakal terjadi Adam karena untuk menjadi Adam butuh muqdim butuh kekuatan yang bisa menghilangkan sementara enggak akan ada kekuatan yang mampu menghilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut apa al-qayyum apa al-qayyum. Nah beda nak srengenge meskipun apapun dahsyatnya matahari dia itu diciptakan apa? Artinya ada kekuatan yang lebih besar ketimbang matahari. Makanya dia ada sekarang pun tetap berpotensi.

0: tidak ada. Wa annahu lima yanalul adam wa annahu lan satemne Allah taala lima maring perkara yanalu kang iso menyentuh apa adam sifat ora ono iku mukhalifun iku dat sing nyulayani. Allah itu akan selalu berbeda dengan sesuatu yang tersentuh oleh ketiadaan. Ya, cara bahasa apalani kita napa mukhalafatul lil hawadisi. Allah akan selalu beda dengan sesuatu sing potensi tidak ada. Meskipun alam raya ini sekarang ada, tapi hakikat potensi dasarnya adalah tidak ada. Karena wujud setelah tidak ada, setelah ada pun nanti tidak ada. Yudhina bahwa annahu lima yanalul adamu mukhalifun. Jadi Allah itu berbeda dengan sesuatu yang nanti menjadi tidak ada, atau dalam bahasa terkenal apa mukhalafatul ilhawadisi. La burhanu hadha utai buktine iki, burhanu hadha utai buktine iki ku alkidamu sifat kidam. Nah, buktinya apa kalau Allah beda dengan makhluk? Ya buktinya sifat kidam, karena semua makhluk itu ada dari tidak ada. Sementara Allah mulai dulu-dulu ada. Jadi apa burhanu hadzal kidamu. Qiyamuhu bin nafsi utai Allah utai jumenengai Allah. Qiyamuhu te eksistensine Allah. Cara makna saiki qiyamuhu te jumenengi Allah atau eksistensine Allah. Iku bin nafsi klan dati Allah piyambak. Iku bin nafsi klan dati Allah piyambak. Karena Allah berdiri sendiri. Sebahasa terkenal apa qiyamuhu bin nafsi. Itu nak cara Quran apa al-qayyum. Apa? Al-qayyum. Wahdaniyat tuntur utai Allah iku Esa. Wahdaniyat tuntur utai Allah iku Esa. Munazzahan tur khalid dan bersihno apa awsafuhu piro-piro sifatnya Allah Ta'ala. Apa awsafuhu piro-piro sifatnya Allah Ta'ala. Sifatnya Allah, sifatnya kabeh saniyatun. Utawa awsafuhu tawi piro-piro sifatnya Allah Ta'ala iku saniyatun iku agung. Ya sin ini aku sin maknanya agung apa? Sana ini maknanya apa? Agung. Wazir wazir sana saniyah maknanya apa? Agung. Dan berseno anditin sangking waliani. Jadi nak Allah di sifat wajib, moko waliani itu barang mukhal. Kita balik nak Allah di sifat wajib, moko waliani itu sifat mukhal. Misalnya Allah dua sifat wajib kudroh, berarti mukhal sifat ajis. Napa? Allah dua sifat iroda ngersakno, berarti waliani sifat kepekso. Kaya kue rakupin tuwa ngerti-ngerti tuwa, kue rakupin elek ngerti-ngerti elek. Berarti kan wujud saiki wujud paksaan. Bagi, kamu kan tidak ingin seperti ini, tapi takdir ingin ini. Allah tidak bisa seperti itu. Yang diinginkan Allah pasti kesampaian, karena Allah di sifat iroda. Nah berarti tidak boleh Allah itu ajes, orang irodanya tidak kesampaian, atau mukroh dipaksa. Ausibhin utawa Allah serupa sangka sing nyerupani. Terbebas ausibhin lan Allah iku terbebas sangka sing nyerupani. Karena tadi enggak mungkin kekuatan apapun mirip kekuatannya Allah Ta'ala. Misalnya dari segi qadim saja sudah enggak mungkin tertandingi apa? Dari segi qadim saja sudah enggak mungkin tertandingi. Misalnya ada orang sakti sesakti apapun, paribasannya bisa menghancurkan matahari, tetap dia wujudnya itu setelah enggak ada. Itu aja sudah beda dengan Allah. Misalnya suatu saat ono monster sing iso ngancurno matahari, itu tetap saja dia tidak akan menyamai kekuatan Allah. Baru wujudnya terlambat, ada tahun lahirnya, ada tahun wujudnya saja sudah bukti dia tidak selevel mbek Allah. Mergo wujudnya ba'da alam yakun, wujudnya dari tidak ada. Jadi melane sifatnya Allah niku paling pokok, niku termasuk kidam. Mulane Allah nyebut wal awalu wal akhiru. Ya ben ge iso ngaji. Dadi Allah ketika disebut awal iku wis artine la syibhalah, enggak akan yang ada mirip sama Allah. Wal akhir, Allah bereksistensi abadi. Iku wis ra akan tertandingi. Mergo apapun hebatnya monster tadi pasti berakhir. Mulane Allah dengan bangganya, dengan fakhirnya, dengan kibrianya, dengan sombongnya, memang sifat sombong itu bagus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi walahul kibriya ufis samawati wal ardi. Mulane sombong itu sifat sing diharamno kanggo makhluke, mergo khusus ning Allah Subhanahu wa taala. Syarik entur Allah terbebas sangka syarik, mitra utawa sing menyamai mutlakon klan mutlak. Jelas Allah juga enggak akan tersamai. Wa walidin lan Allah terbebas sangka status dadi wong tuwa, kadha iku kaya mengkene munazza al waladu ya status terbebas sangka status dianakkan atau diwujudkan. Wal astiqai lan terbebas sangka kanca, maksudnya sangka al muin, penolong. Maksudnya Allah ketika menciptakan langit bumi, ora perlu koordinasi ambek malaikat, terus koordinasi ambek para punggawa, para pengambil kebijakan. Kan ora perlu ngono. Allah sakit menciptakan langit bumi dengan kekuatannya sendiri, wahdahu la syarikalah. Napa wahdahu la syarikalah. Menane wong yo kenal malaikat iku wis mbok perintah ya Allah, tapi coba imani teman-teman. Piye-piye malaikat itu ora tau bantu pangeran, nggih. Jika kenal malaikat apapun dasate malaikat tetap rasul, napa? Rasul itu utusan. Jadi kita rasa di pikiran Allah gak langit bumi ku melibatkan sekian malaikat. Oh nak nak orang raiso, yo goblok kau neraka, napa? Neraka. Jadi malaikat itu statusnya rasul. Rasul itu mursal sing diutus, sing ditugas. No. Jadi Israel dewe ku ora roh apa-apa. Kon mateni kowe terus mateni. Dene iki sami mikir apa-apa. Tapi dia ndak hebat-hebat amat ketika ndak digerakkan Allah ya ora iso. Lan iman niku ana iman tasdik, ana iman prosedur. Cara kula takoki kepercayaanane malaikat ya percaya mergo Allah memberi kabar kita bahwa ada malaikat. Kowe percaya kekuatane malaikat ya percaya. Tapi biasa wae. Kenapa kita butuh mengatakan biasa aja sampai di hati kita ada pikiran Allah gawe langit bumi ku kangelan isane mergo dibantu malaikat. Lu kafir kira ngono kok. Jadi sebenarnya ketemu Israel itu biasa wae. El kowe njabut aku wis diperintah Allah tak durung ya tak butuh takoki. Wis ndi buktine surate ndi? Oh butuh takoki. Paham. Tapi nek Israel meneh karo dire melarat uti mati. Yes. Melarat uti mati. Ya wis aku ning dunya melarat, kowe wani mateni aku bari kok langsung swarga. Matilah nak ngono. Jare Israel, ya ora mesti wong melarat. Maksiat ta ning dunya. Ribet ya. Lah sing jelas ngoten ya mulane iman iku napa banyak wong-wong hakikat sing nyebut malaikat iku kangelan, ora kok krana apa-apa. Mergo kadang ana makom sing repot nyebut malaikat. Iku kuwatire ana iham, ana salah pikiran atau salah persepsi nak kekuatane Allah mergo dibantu napa malaikat. Mulane kulillah sumadzarum fi khodihim yalabun. Mulane wong-wong kasef, wong-wong hakikat nak wiridan muni Allah, Allah, Allah. Mesti Allah la syarikalah. Ndak ada yang membantu. La mu'inalah tanpa pembantu. Paham ya? Soal Allah menciptakan sunnahnya sendiri sing nyebut nyawa Israel, sing bagi rezeki Mikael, sing diutus ngurusi wahyu napa Jibril, karena Allah menghendaki ada itu. Tapi tidak ada hubungannya dengan tolong menolong, karena Allah ndak butuh ditolong. Eling-eling dadi aja salah paham. Dadi ora perlu terus Fatihah Mikael terus wis tak Fatihah terus ben Mikael simpati. Oh nek simpati ngekek rezeki. Mikael dhewe ku yo melarat ta. Masa mung Mikael ku sugih. Agak ditugasno pangeran yo. Ora iso napa? Mikael dhewe ora duwe apa-apa terus duwe tabungan di ATM yo ora duwe. Enak kok gak dikersane. Oh. Lah ke Fatihah apa ora butuh Fatihahmu. Yo wis anut ae pangeran jatahe piye wis. Kowe jelas kowe ora mati nek rezeki murung entek. Lan nek wong melarat iku suwi mati. Mergo njupuke sithik-sithik. Wong nek sugih cepet mati, mergo dijupuk akeh-akeh. Tapi wong sugih ora cepet mati, saking akeh donyane dijupuk akeh-akeh cek. Ijek uto. Wong melarat kok mati, mergo jatuhe suwi dik dijupuk ya wis. Entek ya. Nek enak ben awet urip, sedina mangan sak puluhan. Kowe iku awet mesti. Mergo ning kono misale jatah merong pintal dijupuk. Sak puluhan iku awet. Wis jatahe mok rong pintal mangane taduk wis. Wis tepentek kira apa? Tepentek. Wong iku mati sak usih jatah rezekine. Jatah. Paham ya dadi. Dadi iku oh nak kowe ngerti jatah mok rong pintal iki mangane mesti kira sak puluh. Sak puluh, sedina sak puluh. Iku awet. Tapi nak rong piring. Serong piring tanduk bari ku mindo dualu ra iso turu mangan meneh cepet mati kira cepet mati ya eling-eling ya mlane kula niku ambek hubungan kula ambek malaikat kadang ya kadang eling kadang ora, mergo elingu ya penting, biye-biye malaikat makhluk sing diciptakno Allah. Laliku ya penting, biye-biye kulillah summa zaruhum fi khawdihim ya labu. Jadi ben ane nabi-nabi yo ngono, nabi-nabi ku kadang ketok kangen mbek malaikat Jibril. Wong panjen malaikat Jibril koncone kanjeng Nabi. Kadang-kadang Nabi ketok kangen. Sampai saking kangene Nabi ku nak Jibril rono kadang ditegur, ya Jibril, kenapa kamu tidak sering ziarah ke saya, tilik aku, wong aku banyak masalah. Tentu Nabi banyak masalah karena dihujat orang kafir, dibohongkan orang kafir, mau dibunuh orang kafir. Kenapa kamu tidak sering kesini? Kamu itu teman saya sering dapat problem, kamu kok tidak sering kesini? Masyhur itu. Jibril ngendikan apa? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Saya ini tidak bisa turun ke kamu kecuali atas tugas. Jadi ra iso malaikat kangen-kangen sampe kanjeng Nabi kurang apa nih kanjeng Nabi. Wa pleke Jibril. Iku kangen malaikat Jibril ra iso terus di WA rene Jibril ora iso. Ora iso, tetep ora iso, tetep wis ketep prosedur kan. Mulane wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Terus malaikat Jibril matur kanjeng Nabi, kowe tenang emat. Senajan to aku ora sering turun ning kowe bela kowe ketika dimusuhi wong kafir, wa maka narabbuka nasiya. Kira usah kuatir, pangeranmu ora bakal lali. Dadi kamane cara Jibril, cek aku medun cek gak medun tetep kowe dalam riayatillah, dalam tanggungane Allah. Jeneng apa wasfir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Yo dadi kowe ngene iki tenang ae, cek Mikael gak kenal kowe, tetep Allah cek eling nak gawe kowe. Lah berhubung apa eling nak gawe kowe yo eling, nak kowe butuh mangan, butuh rabi, terus butuh ngayal, butuh nglamun, dituruti kabeh. Yo sedurunge nyata dituruti, apa? Wis kaya yakin nek awake eling kuwi Gusti jenengan mesti damel kula. Ece eling. Yo eling jute kere yo mangan ora eling piye jute. Jute kere yo bagi. Bahagia. Guyu dhewe pinggir kali, Pak. Jute kere yo apa? Piye wae eling-eling ya. Dadi mulane ngaji ku angel-angel gampang, kowe lali malaikat yo salah. Piye malaikat diciptakno Allah. Tapi terlalu eling kekuatane malaikat itu ya salah. Engko suwe-suwe setan merasuki kowe terus ngekei faham na Allah iku dalam menciptakan langit bumi butuh malaikat. Kafir kenapa? Ya menane yes. Kulillah summa zarhum fi khawdi malabun. Ini wiridane wong tareka-tareka Allah, Allah, Allah. Zaman dhisik ku diomongno mbek paham. Nah saiki alhamdulillah ra paham. Allah, apa ngerti-ngerti turu. Amit-amit tenan iki sas. Allah, Allah takut. Maksudnya piye? Semoga jare guruku ngene. Takokne pokoke ngene, pokoke mbahmu nang ilmu kok pokok-pokok ora iso. Ilmu iku ana tadabure, ana ta'ammule. Mergo muni apa-apa iku ben orang ada kekuatan kecuali kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la haula wala quwata illa billah. Mulane nabi-nabi ku tadi kadang-kadang ketok butuh malaikat. Gue iling-ilingan nak malaikat iku wujudnya dikersano Allah. Tapi nak pas usul atau pas kasuf dora gelem juga tolong malaikat. Masyhur ceritanya Nabi Ibrahim. Ketika wis sampe dobong Namrud, geni wis mulat-mulat. Terus wis karuan diobong yang tengah geni, Jibril teko, apa kamu butuh bantuan saya ini malaikat yang ditugaskan bantu kamu. Masyur jawabin Nabi Ibrahim, amma ilaika fala, kalau ke kamu saya tidak butuh. Ya maksudnya rambe aku, tak sampai no pengeran, dia ngomong apa ya Jibril. Iya bebas sampai no pengeran, pengeran rasa gue wis bersok keadaan gue, malah aneh-aneh. Jadi namanya malaikat Jibril kan ngaji benar, ribet misalnya Nabi Ibrahim masih menemukan. Dia kape kodo pangeran, maksudnya pangeran roy dengan tni bukan dani. Oh ngenyak uang cerai. Yo pangeran wes berso tampo, bukan dani. Iku jenis maqamul khullah. Nah pas iku Ibrahim dengan kekuatan Khalilur Rahman apa? Dia lebih dekat Allah ketimbang Jibril saat itu. Tapi ya kadang-kadang ya butuh Jibril. Biye-biye wujudnya Jibril Mikael itu wujud yang dikersakno Allah. Sebab muni ora usah Jibril, ora usah Mikael, aku langsung Allah. Kowe ku sapa culung sang langsung cara jelas. Tapi kowe muni menamuni Jibril, engko resikone tadi. Apa iku iso nyampeno wahyu nak ditulung Jibril, nak ora ra iso kafir. Amlane kulillah tsumadzarhum fi khawdihim yal'abun. Terus dadi wiridan ya wong tareka. Mane jeneng tareka wis do bener. Jadi dah cerem ngaji sidik, no bener. Mari semua, kau kelam ngaji. Jadi dah kelam ngaji, wes toreko, hati ini api terus ngaji. Oh langsung wali, yakin tuh. Mari kono Allah-Allah tok ora gelem ngaji sing kowe ngaji tok ora eling pengiran. Yesus. Dadi kono ora dadi wali mergo goblok, sing kowe ora dadi wali mergo angkot, mergo ora tok. Oh wes akhire bulat. Apa? Bulat dengan rame-rame dunya. Tapi kira usah nyesal ngene yo kersane. Wujudem sing ini iki yo kersane Allah. Yo ditulis Allah Mahfud karir mis tok kene iki tok yo kudu rido apa? Gak rido malah neraka, no? Nah, kena apa kang bodoh kok gak nyesal lo wajib rido be kodok kotor. Makome rido be kodok. Kodok bodoh ya tenang ra di prestasi ya tenang. Kok tenang kang modal gak di karir rido be kodok. Makome dhuwur, no? Rido be kodok. Wa kudratun iradatun wa ghayarat. Lan Allah di sifat kudro. Iradatun tur di sifat iradah. Wa ghayarat lan bedani apa sifat iradah amron ing perintah. Wa ilman lan bedani sifat ilmu. Maksudnya Allah ngersakno Abu Jahal iku kafir. Ya Allah ngersakno Abu Jahal kafir. Tapi Allah merintahno Abu Jahal mukmin. Iku jenenge apa sifat iradah iku beda mek sifat amar. Mergo Allah selalu memerintahkan kebaikan. Tapi apa artinya perintah itu di depan kersane Allah sing kersane wong iku gak pernah baik. Ya sampean delok teng sarah qauluhu amron nggih. Sampean delok teng sarah amron min awamirihi ta'ala. Faqat amara Allah mongko teman-teman merintah sapa Allah taala Abu Jahlin bil iman. Allah merintah Abu Jahal kon apa? Iman. Tapi wa arada subhanahu wa ta'ala kufrahu. Napa kufrahu. Jadi kamane irada ya ben irada. Amar ya ben amar. Nah, makanya Mu'tazilah berpendapat elek iku karepe setan karena Mu'tazilah enggak bisa menerima konsep moso Allah merintahno kemudian bergendak yang lah yang lain. Nah, cara ahli sunnah ya mungkin wae. Kaya ngene lho kamane. Kowe di santri nakal, raine serai nakal gak sregep. Terus kowe men ngongkon sregep. Kowe ayo roh nak kongkonan iku ora berarti di depan wong sing ora bakal sregep. Paham ya? Kaya aku ngomongin kaya, kang sing alim alamah, roh rai-rai gak meyakinkan ini kan ya rai iso. Tapi masuk saat kiai mendingin, kang sing bodoh ya kan, kan ya mungkin. Ya akhirnya ngomongin, kang sing pinter. Nah jantung ya rontok-rontok ngerti, nah itu gak bakal terjadi. Jadi, kamarnya Allah merintah itu mergo barang apik, tentu itu diperintah. No. Tapi tetap kejadiannya sesuai kersane Allah. Jadi wa ghayarat amran wa ilman. Ilman karuan, Allah ngutus Abu Jahal iman. Ya Allah ngutus Abu Jahal iman. Tapi Allah pirsa nak Abu Jahal berakhir kafir. Lha iku jerate apa? Irada iku ghayarat amron wa ilman war ridho. Karuan Allah ngutus Abu Jahal iman. Allah ya ridho nak Abu Jahal iman. Tapi kejadiane kafir. Kama kujen perkara sabata kang tetep apa? Wa ilmuhu ta'i ilmuna wa ta'ala wa liqaulana ora kena den ucapno opo ngene muktasabun ta'i ilmuna wa ta'ala iku digolek-goleki. Nah kowe kudu yakin nek ilmune Allah taala iku ora muktasab. Dadi Allah taala iku ora iso misale Allah taala terus kaya analis, kaya pengamat apa wait and see. Wah didelok sik. Dadi misale Allah taala delok piye perkembangane santri. Sik le aku tak delok perkembangane ora ono ngene kok Allah gak perlu melihat Jadi misalnya Allah mbok lapori Gusti zaman akhir kok kata corona. Sik to tak golek datane sik ra iso. Berarti Allah nyari-nyari data. Allah wis pirsa tanpa mencari-cari. Tahun samene terjadi corona terus wong keweden. Sing marat-marat ra wedi, luwih wedi ra mangan. Gusti ono wis pirsa kabeh. Paham ya? Sing wedi pejabat kadang wedine mergo tugas, ora pirsa kabeh. Ya iku ora usah ngenteni nyari-nyari. Dadi ra iso apa mbok lapuri terus sik tak pertimbangno sik ora ono niku. Ilmune Allah taala iku la yuqalu muktasab, tidak bisa dikatakan mencari-cari atau dicari-cari. Wis otomatis perso. Dadi Allah ora perlu rapat, gak perlu apa wis wae kabeh sing terjadi sesuai ilmune Allah taala. Penyelesaiane ya padha. Ketika Allah ngendhasi selesai ya selesai, tapi dari awal wis perso. Umur kamu sekian, jatah rezekimu sekian. Ora kok Allah nyari-nyari. Apa ya wong ini tak kei duit tau ora? Tak pikir sik ya ora ono niku pokoke otomatis kabeh. Minal azal ila kido idunya wal akhirah. Entek semua kabeh ku wis sesuai skenario ini Allah Subhanahu wa taala. Mulane ki ora usah nyesal, ki elek ora usah nyesal, goblok ora usah nyesal, sok ben ndek bojo cerewet ya ora usah kabeh nikmati kabeh kersane opo. Paham. Semalam ini sampean bojomu cerewet terus ya wadik kowe wong hebat. Cerewet kok darah tinggi. Suatu saat kok bojomu mati mergo darah tinggi. Wanjane kudu retok-retok. Wis pokoke terus. Wis moe wa ilmu wa la yuqalu muktasab. Fatwa mongko anu to sira. Fatwa mongko anu to sira sabilal haqi ing dalan kebenaran. Watroh lan bunga ngosiro, watroh lan bunga buah ngosiro, ariyaba ing pira-pira keraguan. Terus kowe kudu yakin nak kabeh sing terjadi pada kita iku kabeh kersane Allah. Soal kowe kadang ngeluh nasibmu wis embo-embo ae. Embo-embo ngeluh sawangane. Kan ya lucu, misalnya kira tau ngeluh. Ya lucu kan. Duit ra duwe mlarat terus gak tau ngeluh sawangane kan koyo malaikat no. Pantes-pantes ngeluh. Tapi ngeluh iku mung go lucu-lucunan ae. Pantes-pantese manusa yo ngeluh. Tapi rasa mbok jero-jero. Soale kulillah summa darhum fi khodihim ya Allah. Kayak sampean ngeniru aku lah, aku dadi kiai ora tau ngeluh. Terus santri pinter goblok setengah goblok wis piye kabeh kersane apa opo. Pangeran nek sing ngersakno ki iso. Panjenengan Nabi kurang tope. Ku yo ana umat sing munafik, Nabi tenang ae. Manjane kowe kabeh kersane. Terus Nabi protes, Gusti kula niku Nabi paling top, kok gak ada umat munafik isini-isini kula ora ono ngono. Ya santai wae Nabi apa? Santai wae munafik ya kersane pangeran. Apa meneh kira munafik mung goblok tok enteng apa? Enteng ora, saya tenang ae, oh. Tenang, aman aman apa? Aman santai. Hayatuhu kadal kalamu sam'u thumal basar bi'idhi atana sam'u. Dan ini salah. Hayatuhu terutai Allah itu di sifat hayat urip. Sifat hayat itu otomatis. Artinya kalau Allah punya sifat kudro, punya sifat iroda, sifat kudro iroda tentu tidak bisa menempel ke zat yang tidak hayat. Karena ciri utama kudro berarti mesti identik dengan hayat. Masa aku bisa mendingan, mayat ini kuasa mangan. Ya lucu, jenis mayat kok kuasa mangan. Kan paradok, sing jenisnya kuasa mesti nempel ning hayat. Mulai ada ulama, sing orang nyifati Allah hayat. Perkara apa wis otomatis. Angger kudro iroda ya mesti hayat. Tapi ya hayat itu ya penting. Ya kudu omong nona Allah di sifat hayat. Meskipun itu sifat sing identik, napa? Mesti otomatis kan. Wong iku mangan, berarti wong iku hayat kan. Wong iku melayu, berarti wong iku hayat. Nah, ning Allah nggih ngoten, Allah kudro, berarti hayat. Allah iroda, berarti hayat. Allah kalam, berarti hayat. Kada al kalamu, temkene al kalamu di sifat kalam, asamu sifat mendengar, sumal basor mengkono sifat ningali. Bidi klan mengkene ata teko na ing kita apa asamu apa dalil samia dalil songko Allah Ta'ala. Bidi klan mengkene ata teko na ing kita apa asamu dalil sing kita dengar songko Quran lan hadis. Dan iku kula terangno. Iki rungokno tenan, iki bedane wong alim mbek ora. Wong alim iku rada ribet. Lan kula mbek ora ngalim kagum. Wong alim ribet kadang. Kita terangno ya khase wong alim. Kowe ora paham lah sok rungokno. Aku yakin kira paham tapi rungokno. Engko sesuk paham napa? Ada hal-hal sing cara wong alim mestine iku gak setuju. Tapi iku pangeran ngersakno ngono ya akhire setuju. Yaiku sifat kalam, rungokno kalam sama basor ilmu. Ya, tak baleni ya kalam sama basor ilmu, papat ya. Ya, rungokno ya, apa utawa bola-bali sama basor kalam ilmu. Cara wong alim. Ya wis engko bayangno dhewe dadi wong alim bayangno. Ya bayangnya kita itu wong alim cerdas, faham, terus ramen urusan utang, duit, nasib, terus buat. Kayak kula beneran mikir nasib kula besok ben jatuh, terus. Kula jatuh ya seneng, mulia ya seneng, orang mulia orang jatuh ya seneng, wah kula sangat kersan ya Allah. Nah kue kan gak, wis melarat sih, berontak ya, beneran. Gusti, jiran kok gawe kula ngeten, maksudnya biye. Ya maksudnya rapi biye, ben gawe, wah, ya mau. Mau melarat dulu ya, kayak berontak ya, mane katal fakru ayakuna wa kufron mulane nyerempet kekafiran. Lah ora brontak ora iso. Lah ora brontak mlarat mule bae bapake sampe dekne. Ku yo mangkel tenan dene cara ora brontak kuwi. Ya urung ana ya sama besor kalam. Awas kena rafam, rafam kafir. Tapi iki khase wong alim. Kuwi rafam ra popo. Ah misale urung ana tenan. Aku ngomong ini misalnya, gue bayangno teng kulo biambak, rasa bayangno teng awarin teng kulo. Kultu inna zaidan alimun, inna zaidan kok iman. Misalnya saya mengatakan, kana zaidun kok iman. Ya saya mengatakan karena Zaidun qa'iman, Zaid sekarang berdiri. Sampai saya mengatakan itu karena apa? Karena saya tahu. La natakallamu bidzalik illa waqad alimtu anna Zaidan qa'iman. Saya enggak ngomong itu kecuali kalau Zaid itu memang berdiri. Berarti kalam sama ilmu itu satu. Ya takallamu bihadza man qaya alamu bihadza. Atau ya alamu hadza fa yatakallamu bihadza. Koyo hadza kemane ya paham ya. Berarti kalau ono kalam, ono ilmu. Nah, saiki podo. Ketika dikabari akhbaroni Zaidun wa sami'tu min Zaidin anna amron qa'imun. Saya dengar dari Zaid bahwa Amar itu berdiri. Berarti akibat dari mendengar adalah tahu. Misalnya aku dikabari, Gus santri jenengan niku wis melarat tukang lamun. Ya yes, bener. Berarti dari dikabari menjadi tahu. Itu sama. Basar ya sama. Abesor tu wa alim tu anaka qa'imun. Berarti basar yujibul ilma apa? Nah, maka cara Imam Asy'ari, cara Imam Asy'ari Imam Maturidi, al kalam yatakallamu bihadza berarti ya'lamu hadza. Ya'lamu hadza berarti yatakallamu bihadza, berarti sama. Apa kalam ambek ilmu sama. Yasma'u hadza berarti fa'alamu hadza. Paham ya? Dengar maka menjadi tahu. Melihat maka menjadi tahu. Maka ta'aluke sifat kalam sama basor ilmu itu sama. Ta'aluke adalah ma'rifatul ma'lum ala ma'ruwa aleh. Menjadi tahu. Paham ya? Jadi, anak ngono, gunanya apa? Kalau ada sifat papat, wong muta'alake sitok. Jadi aku berkesimpulan menjadi tahu. Paham ya? Terus dari Imam Asy'ari bizi atanasam. Wis ora usah mikir ngono. Pokoke pangeran ngi istilahno dadi samiun. Basirun mutakallimun yo ngono ora usah mbok takok. Gunane apa sifat sami? Wong akhire yo ya'lam. Gunane apa sifat basir? Wong kesimpulane yo ya'lam. Iku cara pikirane wong pinter. Lah alhamdulillah kaya wong bodho yo ora mikir ngono. Lah iku pinter wae. Aku lare guben. Kadang wong bodho iku luwih pinter. Wong bodho kan enak. Sami basir apa dat sing rungu lan sing mirsani kan gak mikir. Padahal aslinya aku nampak mikir. Lah apa Gusti ada sami'un basirun? Kok gak digenti alimun yang maknanya bodoh? Bagaimana nak mendingin ini malah kafir ya? Allah itu mendengar di kontek-kontek yang perlu didengar. Basirun yang bisa dilihat. Loh. Ya malah keliru tuh. Berarti ketika Mas Mu'ad Allah rabasor. Ketika mu basorot Allah gak sami. Malah goblok mana ya? Paham ya? Ya pokoknya malah nak wong alim nak maknanya malah ra jelas. Kena dikiai alim alama usul neng pangeran si mana ni nawasan nol sami un sing perso basiro jo sing perso mesti murid juga pelak piye kiai tu sami ku mendengar bah sami kok perso sami ku mendengar tapi cari sing alim lah jadi cung nak mendengar tu jadi apa perso lo apa persane Allah ngenteni mendengar misalnya kita kau ingat kui lo kui tak tak kau apa persane Allah ngenteni mendengar buatan kan. Tapi orang nak goblok, aku tak tahu mikir kono. Malahnya kalau ini syukur, dia murid goblok seneng. Mungkin penting. Jadi orang nong bener tahu, kita kaya orang goblok. Gue sangat dulu. Lu kalau orang ini nanti berduaan Mbah Mun tentang MGS, diterang nong ini. Mbah Mun dia bilang, aku seneng gak murid goblok. Tapi nak muridku goblok apa? Jadi sedati kiai. Jadi aku diterang nong lorona. Gue tunggu juga kadang. Kau murid goblok, aku guling-gilingan nak dunia aku gak ruwet ngono. Kau usah mikir ngono. Allah itu ya sami basir, sami dat sing midanget. Oh, jadi Allah dengar apa saja. Basiron sing mirsani, perso apa saja. Wih, aku nak mau goblok mesti ra iskal. Ya, nyaman saja. Nak mau pinter kan iskal. Dengar apa saja. Dengar menjadi tahu. Melihat menjadi tahu. Ini satu sifat, muta'alaknya sama. Mulane kabeh iku balike ning ilmu. Napa? Ilmu. Tapi lah ilmu ni Allah iku ora butuh menunggu mendengar, menunggu melihat. Tapi faktane Allah ya mendengar, ya melihat. Beda lho, menunggu sama ya. Makanya kena maknane ngene inna wasana sami'un dzat sing mendengar. Tapi ilmu ni Allah Taala ora disebabkan mendengar, tapi Allah selalu mendengar. Beda kan? Jadi wali kan, sedang ngono jadi wali. Wali jalur ilmu, apa wali jalur ilmu. Wali ku macam-macam. Jalur ridho beko dok kodar ya wali. Kaya gue goblok ridho banget. Pangeran iku ya wali. Kaya fakir diuji fakir, bojo judes kok ridho ya jadi wali. Cuma kok mati stroke ngono tapi yo. Iki wali. Ya tapi yo wali, ya. Wali. Ono wali jalur sugih lho, mau iki wali. Paham ya, tapi ono wali jalur ilmu paling ruwet, napa? Paling ruwet. Mergo kudu cerdas, kudu ruwet terus. Peminatnya ada banyak, ruwet. Mbah ono wah ruwet. Mulane cara Imam Maturidi sifat Allah Ta'ala itu mau telulas. Jadi ahli sunnah kita itu kan ahli sunnah ala as'ariyah. Ini ahli as-sunni al-as'ari. Sebenarnya kita apa? Ahli sunnah yang beraliran as'airah atau as'ari. Kalau Imam Maturidi ngitung sifat Allah Ta'ala itu mau telulas. Mereka dikne itu membuat sifat maknawiyah. Kenapa?
1: Sifat maknawiyah.
0: Ambek sifat wujud. Ambek sama basar kalam didadekno sitok ilmu. Masyur Imam Maturidi ya, sama basar kalam sitok jadi ilmu. Mereka wow. Ya saya ulang lagi, saya mengatakan Zaidun qaimun, berarti alim tu anna Zaidan qaimun, berarti atakallamu bihada li anni a'rafu hada. Paham ya? Utawa nasma anna Zaidan alimun, artinya a'lamu anna Zaidan alimun, pitorikis sama, apa pitorikis sama, karena mendengar. Atau alim tu anna Zaidan alimun, artinya ya alim tu anna Zaidan alimun, pitorikil ilm. Jadi fal basar yu adil ilma, wasamu yu adil ilma, wal kalam yu adil ilma. Nah menurut tak alu KKB itu ilmu. Ya mulanya itu jadi barokai Ahmad bin Hanbal. Mulanya kalau ini sering matahai Ahmad bin Hanbal. Imam bin Hanbal itu wong sing ra iso debat. Yo ora tau ngaji mantek. Tapi pas debat abe Khalifah Makmun itu dekne pinter. Yo pinternya pas ikut tau. Baru itu serap pinter meneh ning bab ilmu mantek. Mergo dekne ngaramno mantek. Jadi wong keramat itu Ahmad bin Hanbal. Dia ini ngaramno mantek, ngaramno debat. Ini pas debat itu pinter. Bariku serap pinter mana? Mudik ini percayaan ilmu mantek itu filsafat haram. Masyur. Cara pikirannya Khalifah Makmun. Khalifah Makmun itu zaman dinasti Abbasiyah, era sinten Ahmad bin Hanbal. Itu kan masyur. Ada gerakan wong kau yakin nak Quran itu makhluk. Ada gerakan wong kau yakin nak Quran itu alasannya Khalifah Makmun masuk akal. Quran dewe cerita Abu Lahab. Abu Lahab itu kan perkara sing anyar. Kenapa? Lah nak Quran turun zaman azali. Terus fe, ngomentari Abu Lahab itu piye? Wong Abu Lahab rungono kok dikomentari. Jadi cara pikirannya Khalifah Makmun, Allah ngedikan Abu Lahab ya saat itu. Paham ya? Jadi kemana ada peristiwa Abu Lahab kafir, terus Allah ngomentari kekafirane Abu Lahab, berarti fal Quran hadis dong tuh sampean ya rada masuk akal apa mereka fenomena Abu Lahab modern berarti Allah ngendikan itu ya saat itu. Paham ya? Engko ana peristiwa nabi apa dipateni wong kafir kan peristiwa yang ada tanggalnya, ada tarikhnya, berarti terus Allah ngendikan cara saiki komentar berarti ya saat itu berarti hadis semua. Nah, karena pikiran ini masuk akal, terus wong Irak secara masif jadi Mu'tazilah kabeh ning era Khalifah Makmun. Terus kabeh darani Quran ini apa? Hadis. Ahmad bin Hanbal gak terima. Akhirnya semua ulama sing alim-alim darani Quran qadim dipenjara, dipateni, dipenjara, dipateni. Imam Syafi'i selamat mergo ngakali napa masyhur. Takoki mata qulu fil Quran wa Taurat wa Zabur wal Furqan qulu hadhihi hawadits. Wes dibebasno dene. Bareng pasno mirip pindah Mesir. Setakoi masuk jiran darani kitab Quran Quran tabur hadis gak driciku sing hadis gak ana Makmun penting aku ngire. Lah nek wong Syafi'i do ahli politik mergo dise Imam Syafi'i ku wis ngono nek sanate ngono. Tapi aja barani ngakali ku kowe nek ngakali. Soale bebas ya pindah Mesir. Aman apa? Aman. Aman amal gak? Dene atok mati. Masyhur debat. Nah debatnya Ahmad Hanbal persis kau ilmu sing tak utara no mau. Kau nak faham mesti faham. Terus Imam Ahmad Hanbal ditakok Imam Mun. Allah Ta'ala yakulu fi abilah bin wa yakulu fil hadisan. Nganti diomong no, iku mergo barang hadis. Lana Abu Lahab iku kafire barang hadis, berarti komentarnya Allah tentang Abu Lahab yo hadis. Ya saat itu Allah ngendikan tentang masuk barang yang ngono wis di ngendikan no. Terus jawab Imam Ahmad itu lucu. Takulu anna Allah Ta'ala kana walam yakun lahu ilmun. Berarti kayak berpendapat ketika Allah wujud itu gak dia pengetahuan tentang apa yang akan datang. Ya orang ya wis pirsa. Lah iya wis pirsa terus dingetikan. Jadi ra penting barang iki terjadi ta ora wis pirsa terus dihentikan. Kaya aku saiki srengenge kan rung surup saiki. Terus aku ngomong, "Gorobati Samsung kok srengenge iku surup?" Dhisik di omonganku mbek surupe srengenge. Lah iya, saiki aku ngomong, "Kok srengenge surup?" Dhisik di surupe srengenge mbek omonganku saiki. Dhisik omongan. Lah iya Allah ya takallamu bi kufri abilah bin ya taqaddamu ala kufri. Kan enggak ada masalah. Kama annaka ya amirul mu'minin takulu hotan tatlu usyamsu wakat kul ta'al ana walam tatlu usyamsu fahotan tatlu usyamsu. Kaya kue amirul mu'minin ngerti nak sesuk itu serengeng esuk terbit, zaman saiki urung terbit masalah gak? Ya orang masalah lagi yang ngomong saiki kejadiannya sesuk pangeran ngedikanin Abu Lahab kafir harus disik kejadiannya ngentainya Abu Lahab kafir ngedikannya harus disik makmun reso omong wong kaget kabel lo sambal ngaram no mantek kok iso mantek bariku reso nahin. Maksudnya raiso nanti mereka ngaram no. Nanti kena raiso mantek. Alhamdulillah. Mereka itu ilmu sing haram. Nah contoh kayak raiso mereka goblok. Alhamdulillah. Jadi mulanya wong sing syukur. Yo kayak raiso mantek. Alhamdulillah. Orang sing ngaram no. Mantek. Wah, wong tasawuf ngaram no. Dako ikut fikih detail-detailnya fikih. Alhamdulillah. Orang diharam no. Gini wes goblok. Tapi yang ngaji kitab tasawuf. Wa'alaika bijtina bidako ikil fikhi. Kowe kudu menjauhi detail-detailnya fikih. Fa'inna dhalika yuksil kolba. Ngono iku mariyati atas. Alhamdulillah rong diharamno kene wis goblok. Kudu sing syukur ya, boye sing syukur. Mergo sebagian ilmu pancen diharamno ulama, kaya mantek ya diharamno ulama. Alhamdulillah rong diharamno wis ra iso. Wis apa? Gak iso. Rata-rata wali ku ngaramno belajar detail-detailnya fikih. Alhamdulillah orang diharamno wis ora iso. Ya dadi kita iku keren apa? Keren. Ya dadi tak warai ya. Allah nganti yatakallamu bi kufri Abi Jahlin, mergo Allah ya'lamu kufra Abi Jahlin. Paham ya? Kaya aku saiki muni ngene. Nanti tahrubus syamsu. Berarti alim tu annas syamsa nanti tahrub bakal suhruk. Lah atakallamu bihadha mergo alim tu hadha. Berarti ta'alu ke ilmu kalam itu ambek ilmu. Paham ya? Basar ya yu'adil ilma, sama ya yu'adil ilma. Fahadi sifatul arba iku kabeh bali ilmu ta'alak sitok. Ini ku ilmu. Paham ya? Mulanya Allah sering ngendikan wawaw bima ta'maluna alim. Alim iso digenti basir, basir digenti sami. Tapi maknane podo ilmu. Mulane kaya oleh maknane inna wa satuna wa ta'ala sami undat sing pirsa basirun yo pirsa. Tapi resikone muridmu wah goblok tenan iki. Gak tau maca kamus iku. Sama kok pirsa, basir kok pirsa. Wis ra tau maca kamus. Kowe ra trimo kowe goblok to. Iku nyangkut ta'alu. Apa? Nyangkut ta'alu. Yesus wakop lewu senang no guru bemuret foto-foto. Ya tadi kayak kutu roh ya tadi senajan to mantek ku haram uang kutu roh mantek. Iku mau ben roh sifatnya Allah Taala. Iku mau ya melainkan cara Imam Maturidi sifatnya Allah mau telulas berkombua sifat maknawiyah. Maksudnya ya otomatis dah kutu roh sapaket debek kodir. Tadi ora perlu ono kutu roh ora perlu ono kodir alim ambek ilmu kan ini kan sak paket kan apa? Sak paket itu kan Imam Asyari ku ya aneh Imam Asyari kudroh dihitung sifat kodir dihitung sifat sami dihitung sifat sama dihitung sifat itu ya aneh Imam Asyari tapi ulama terus dihitung pengakian menurut itu orang cocok mengwujud kitam bako mukholafatul hawadisi kami kudroh iroda sama basor terus aliman kodiron muridan ini kan ya lucu cara pikiran kan ya mbah mbah anggar alim ya lahu ilmu anggar kodir ya lahu ngono kok dibakas le mbah cara Asyari ketemu Maturidi. Tapi cara Imam Asyari muni ngene, le yo mbah arani qadir tak arani lahu kudro kok ora oleh kok yo goblok pisan. Dadi kira-kira ra debat. Dadi cara dua beliau ketemu ke dadi suri bingung. Cara Imam Maturidi, le yo le mbah. Wong qadir kok butuh lahu kudro agar qadir mbah yo mesti lahu kudro. Ngono kok mbok omongno ku piye le mbah. Lah cari Imam Asyari, le wong karuan qadir tak arani lahu kudro kok ora oleh kok yo malah goblok pisan. Nggih milih dia. Asyari apa Maturidi? Lah kowe ora roh, delalah yo mirip Asyari. Yo mirip Maturidi. Bener di. Lah misalnya aku mrene ngene. Huwa ghaniyun, orang itu kaya. Terus ana sing mbok tambahi, berarti lahu malun kasir. Mesti dunyane akeh. Lah yo le babo wis tak mongno sugih mesti dunyane akeh. Jare sisi tok. Lah yo wong sugih arani dunyane akeh kok kowe ra setuju. Bocah kok ora karo-karo. Ki milih ndi? Ayo milih ndi? Asari matur isi. Matur itu Asari. Apa padha ae? Ayo Asari selama ini ki Asari pematuriti. Yo ra ro. Pokoknya gue pujian di musola melok repot mana pasanan kesannya kok gue ngalim no? Oh, keren no? Ya jadi wong gue kudu ngerti mulanya Imam Ahmad dan Hambal akhirnya diakoni pas gue pinter mantek dari gue yang ngaram nonne lah anak masalah Quran ngendikan Abu Lahab terus bakarani Quran hadis orang ngono Allah mulai kan pikiran makmun kan gini peristiwa Abu Lahab itu peristiwa baru mesti ngomentari ini Allah yang ngerti ini hal itu terjadi masa Allah komentar zaman azali yang peristiwa itu belum terjadi ngok sapa makmuni kepengen wong darani Quran itu hadis mereka ngomentari barang kekinian padahal lam yazalil ulama qotibatan darani Quran itu qotim problemnya qotim tadi Quran ngomentari barang hadis. Akhirnya Imam Ahmad darani berarti nak ngono kana wahu wala ilma. Berarti ketika Allah ada tanpa ilmu akan sesuatu yang akan terjadi. Jare makmun yo ora Allah yo pirsa apa yang akan terjadi. Lah iya wis pirsa terus ngendikan. Nah wis pirsa terus ngendikan mergo ya takallamu bihada mergo ya alamu hada ya alamu hada fa ya takallamu bihada. Langsung fasakata makmun wa buital makmun. Menengcep makmun itu debat di depan umum makmun dan pwede satu-satunya khalifah Abu Hafsah yang pwede alim dan makmun debat minta ditonton orang banyak itu keren ini gak nyongko wah makmun itu lugu kan wong itu kang riwayat hadis lugu mangan semongko ya lho rawani nopo haram semongko itu yora haram tapi aku raroh carane nabi dahar lam tablughni riwayatun kaifa akala nabi albitih aku itu rantuk riwayat nabi carane mangan semongko mana carane rokokan warna gelap cara Imam Ahmad itu urip moh di ini warung ini diafah mah aku raro carane nabi melebu diafah pokoknya halal lah kok raro carane itu gak kerso mana carane bolot malah gak tahu semongkol lah karena halal nopon itu haram yura haram tapi aku raro carane nabi dar semongkol karena aku mau mangan semongkol kemana carane nyuwati tangan loro lah wong lugu ning ngono malah nek makmu pede mesti kalah nak debat wong lugu mesti gioblok rata-rata wong lugu gioblok alhamdulillah koyo wong-wong saiki sesuai teori ini makmu anggere lugu ya goblok tenan wis bener sesuai apa teori di luar dugaan ngambal pas debat iku pinter kaifa taqulu fil qur'an huwa qadimun azaliyun wa kaifa yaqulu al qur'an fi abilah bin waqad kana abulah bin hadisan membicarakan barang hadis berarti hadis masyhur Imam Ahmad ngatakan karena Allah wala ilma berarti Allah ketika ada tidak punya pengetahuan dengan apa yang akan terjadi padahal kue makmun sesok seringnya terbit roh padahal sekarang urung terbit lah iya nyan aku roh sesok mesti terbit lah iya berarti kue iso ngomong seringnya terbit lah usah ngantaini terjadi waduh Allah ya takallah mufi kufuri abu jahalin ya orang ngantaini kufuri abu jahal mana makmun wong kaget muridnya apa-apa lu ngarep no mantek wong keramat kenapa? Keramat. Ngene kira keramat niro sinten? Ahmad bin Hanbal. Wong keramat tenan. Wong kondang tenan keramat. Masyur akhire Imam Syafi'i yo pinter, makmun yo diakali kena. Tapi hebatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku benerno Imam Syafi'i. Mergo Imam Syafi'i ku kefekian. Timbang aku darani Quran kodim dipateni. Lah kok mulya temen makmun mateni aku. Nyawaku larang aku ahli fikih. Atau nama mati ya, Pak? Terus dia ini pindah putih Mesir. Mereka dia ini iman nak darai muhadar demi pendapatnya mati. Akhirnya pindah Mesir. Pindah Mesir ini hebatnya kanya Nabi Muhammad SAW. Pindah Mesir itu Imam Syafi'i yang dipedui kanya Nabi. Dipedui Rasulullah SAW. Dipedui mimpi ya Syafi'i sampai no salam ning Ahmad. Nah Allah itu soben gawe nur. Nur yutawi juhu pita jin minurin kok Allah ngekei kulo mahkota songkondur mergo Ahmad iku wani nantang balak demi darani Quran apa? Qadim. Jadi koyok ngono istihate ulama. Imam Syafi'i sing zahire salah mugo menghindari napa? Masalah. Sing dipeni ketemu Kanjeng Nabi. Mergo istihate iki yo penting. Ora oleh ulama ya ta'arrudu lil halak napa? Mentokno awake potensi rusak. Pepe ulama iku penting. Nang rata-rata ulama mulai dhisik yo koalisi mbek waliul amri ben gak ribet apa? Ben mboten apa? Ribet. Timbang terlalu berpegangan hak terus dibasmi dihabisikan yo ribet napa? Ribet. Akhirnya Imam Syafi'i kirim utusan nih gue nih Imam Ahmad. Padahal Mesir, Irak, Yaman, Rian gak jauh, gak ada pesawat. Barang diutus pas Imam Ahmad teng dalam sholat Mesir. Pas sholat nih ngaji gak jubah, mbak orang Arab ya pakai jubah. Utusan Imam Syafi'i datang, kulo akan ngetros surat teng jenengan. Sing diutus juga roy sini surat. Barang diwaca nangis Imam Ahmad ya mau disana ani ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ngene-ngene yardo angka wa akhbaroni anna buha ta'ala sayutawi juga tajan minurin bikaulika innal Qur'an apa qadim nangis Imam Ahmad nah wong disik wong anggar seneng itu spontan ngeki hadiah itu beda nunggu disik wong seneng terus duwi klambine itu sing dinggo saat itu dikak nombek utusane iki sebab kowe sebagai bukti senengku diikrori, ijtihadku diikrori, di ACC oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya balik tang Mesir. Jadi Imam Syafi'i, cung jaga dalam ini, cung jubah itu sing dikei kue, sing dikei jubah itu kue ya tetap wetmu. Tapi tolong jubah itu kum, ya kum neng banyu terus sisa banyu itu kena aku. Nangis murid. Roh adabe Imam Syafi'i. Saja Imam Syafi'i, wong sing biayai aku, sing nyangoni aku nih, coba tapi aku gak. Ya tuh jadi kayak coba aku kue, wes koma ya aku kayak ibanyu nih. Muridnya belum aja, bukan? Muridnya mau coba di kayak aku tak pernah ribet. Imam Syafi'i, jadi guru deh tiga isi so coba. Jadi murid mulai disebut bolak. Ya, mestinya ayo, mon pa, pak jenengan mana orang ya tetap. Gak pak, oke, udah setom. Ini ibanyu nih pak, coba itu kau mulai. Semalam uang di murid itu sudah siap kecewa, no? Terus kunane kuno, murid ratoto itu kunane kuno. Eleng-eleng, murid ratoto itu kunane kuno. Nah, ya bener ngono badan, bener uang betul, no? Nah, istoto ada di kiai, wah. Tahu ini larangan, ya tahu pak. Enggak tahu pak. Kenapa tidak tahu? Tidak bisa baca pak. Kenapa tidak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi pak. Ribet, anekdot betul, ribet. Ya tetep eling-eling ya mulane napa nggih kula waca nggih misale kadal kalam tengene sarange jajal kalal kalam sifatun azaliyatun qaimatun bi dzati ta'ala muta'alliqun bi jami'i ma yata'allaqu bihi ilmuhu ta'ala iki ketok nak mbahmu nanut guru-gurune wong alim alama dadi sing diarani sifat kalam nggih sifatun azaliyatun qaimatun bi dzati
1: nang apa jum ngelamun bae tak teleng-teleng aku bingung sul mikiri bojone orang mari-mari penyakite
2: lah emang bojomu kena ngapa cum
1: kena-kena diabetes sul wis setahun kok wis diobati nganang ini tapi urung ana perubahan sama sekali
2: walah kue masalahmu ya karo habutop cum obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop
1: regane larang ora sul
2: ana telung macem cum sing rega 1000 ana sing 150 ana sing 230 ana cum tinggal milih arep rega sing pira
1: wis jajal sing murah disit apa ya ayo atuh sul batir itu ku.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saya sekarang akan menghubungi pengguna Habutop lewat sambungan telepon. Assalamualaikum, Bapak. Dengan siapa, alamatnya dari mana?
3: Saya dari Cibitung Girang.
2: Namanya siapa?
3: Namanya Ade Fahrudin.
2: Cibitung Girang, Ciamis siapa?
3: Ya, Ciamis.
2: Sebelum kenal Habutop, Pak Ade Fahrudin punya keluhan apa, Pak?
3: Ya, pegal-pegal. Ya, kan saya kerjanya kerja berat. Jadi, bikin sumur pompa, murmur ya. Jadi, pegal-pegal, jadi pakainya Habutop gitu.
2: Sekarang kalau sudah pakai Habutop gimana?
3: Alhamdulillah pegal-pegalnya hilang gitulah.
2: Tiap hari mengkonsumsi Habutop, Pak?
3: Iya, Habutop yang saya pakai.
2: Tahu dari mana ada Habutop, Pak?
3: Dari informasinya kan dari radio. Jadi langsung saya cobain pakai. Jadi alhamdulillah sekarang pegal-pegalnya hilang gitu.
2: Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan.
3: Apabila punya keluhannya, ya udah aja pakai Habutop. Jadi bila mana ada pegal-pegal,
2: ya,
3: merata lino gitu, jadi pakai Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan arang yang lagi ngetop.
2: Terima kasih Pak Ade atas ngobrolnya. Demikian pendengar hubungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: Ya, udah tengah malam loh ini. Kok belum tidur sih? Ayah lembur lagi.

0: harus minum nih Vitama kapsulnya.
1: Kayaknya rabun ayah juga makin parah nih bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitama kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glukoma, dan sebagainya, insya Allah bisa diobati dengan Vitama.
1: Iya bun, mudah-mudahan rabunnya ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin Vitama ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Stara FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja, sehat terus ya. Pagi ini nih yang menemani Anda bareng acara DJ Remix yang asyik banget tentunya ya. Masih semangat? Masih dong, wajib ya. Wajib semangat jalani hari dan masih bersama nih ya selama 2 jam ke depan bareng DJ Remix. Hari ini nih puterin lagu-lagu versi remix, versi DJ ya. Kita hobahin aja pagi harinya. Yuk buruan kencengin volume radionya ya. Ya, selamat pagi dan semangat pagi buat kita yang udah mulai beraktivitas pagi sambil ya jogging-jogging ya, muter-muter sana sini. Ada juga yang barangkali apa benih ya, barangkali lagi-lagi monit sambil masak-masak juga. Hai. Buat masak-masak Ria ya, hari ini menunya spesial dong tentunya ya. Akhir pekan, hari Minggu, lagi libur kerja, menunya spesial lah mania. Gak ada yang spesial, tiap hari sama juga banyak ya. Tetap semangat pokoknya dan lanjutin aktivitasnya ya. Iya dong. Dan okay. Yang pengen ikutan gabung request lagu atau mau kirim salam-salam, boleh banget ya. Ditunggu, okay? Ditunggu ya. Di mana? Di nomornya dong. Di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Iya ya, dan pagi ini dia masih bersama Habutop, tentunya obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, ada teh moro juga, teh segar. Kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Kalau pengen sehat, gunakan produk Denatur Indonesia tentunya. Oke, makasih ya udah pada gabung hari ini ya. Thank you banget. Semangat pagi, ngumpulin semangat sambil dengerin DJ Remix lagi. Oke, ada Nia puterin lagi nih lagu Cinan Banan ya. Stay tune bareng Nia di DJ Remix. Jangan kemana-mana.

0: yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Daleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya?
2: Ya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 botol
1: ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak ya. Ada pesan-pesan nggak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk ikan pesannya. Semoga ya bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

Siji Pink Selawe. Hasilnya sama ya, Selawe ya. Hai hai hai hai, selamat pagi semua sobat Star FM Kabupaten. Asik yang udah berangkat Jogi, Mochi MD juga, Masya Allah ya. Hari minggunya masih disibukkan dengan aktivitas. Ya lama nih gerakin tubuh badan jalan-jalan gitu ya, biar gak kaku-kaku ya, biar gak sulit digerakkan juga. Nah bener banget. Iya bener banget sobat Star FM, memang tuh harus ya dilakukan gitu ya, biar tubuhnya lebih enakan, lebih membaik juga. Nah gimana caranya? Betul banget. Betul banget ya, minum Habutop biar gak kaku-kaku lagi sendi-sendinya ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi Habutop ini sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Pastinya udah halal, aman, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus apa lagi nih? Ya, dan perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi? Coba dan buktikan khasiatnya dengan beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Iya benar banget ya, buruan gercepin beli yang namanya Habutop. Nah iya ini ya, barangkali juga ada yang mau COD, mau dikirim paket Habutopnya sampai rumah, boleh banget, gas lah pokoknya ya. Langsung digas aja beli Habutopnya, jangan sampai kehabisan. Dan juga untuk sebesar FM yang nanya harganya nih, ya nanya harganya tuh bisa ya, harganya tuh tergantung dengan kemasan gitu ya. Iya ya, jadi gimana mana ya, tergantung kemasan, ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, ada yang 200 kapsulnya ya. Iya jadi oleh ya yang pengen lebih irit, lebih hemat, belinya yang 200 kapsul aja, oke? Iya dong, yang 200 kapsul aja. Itu bisa untuk stok satu keluarga di rumah dan awet ya, isinya lebih banyak, oke? Gas langsung beli Habutopnya ya. Iya, dan kita lanjut-lanjut ke bacain WA-nya juga ya, dan SMS yang belum gabung silakan gabung dulu di 0851-8606-9984. Oke, selamat pagi nih buat Mbak Sri di Purworejo. Waalaikumsalam ya, katanya mau request lagunya Ngopi Mase. Kirim salam buat semua yang udah monitor ya, buat ada Umi Hanif, Mbak Yanti, ada Pak Yanto, ada Putri Selatan, Bu Siti, ada Ma Asraf, Mbak Bubut, Mbak Putri, Bu Karmina, Bu Saminten, Kang Imam Butuh, Mas Oyong, Pak Deslamet, Pak Paryono, ada Mbak Alaska, dan terima kasih buat manianya. Lagunya Ngopi Mase barusan udah muncul ya, thank you banget. Ada juga dari Mbak Yaya Cantik, selamat pagi buat Mbak Yaya. Apa kabar mania, sehat? Alhamdulillah ya. Salam buat bunda-bunda, bapak-bapak, mas-mas, mbah-mbah ya, atau semuanya ya. Mbak Yaya ya, yes, komplit banget ya lagunya Cinan Banan. Makasih buat mania, matugas, sehat selalu. Thank you buat Mbak Yaya ya. Ada lanjut di bawahnya Mbak Yaya tuh, Bunda Wartik yang ada di Lono Purworejo, selamat pagi juga. Lagunya Mutiara Hidupku versi remix. Salam buat Wiyati, Mama Asra, Mama Dwi, Mama Ainun, Budia, Ulilis, Papa Ijo, Parino, Mas Oyo, Mas David, Pak Gendro, Daren Diambal, Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you banget Bunda Wartik ya, lagunya barusan udah muncul juga.

Selamat pagi, waalaikumsalam. Hadir mania, katanya gabung di acara DJ Remix. Salam buat Bundar Umi Hadi Puyati, Besamintan, Mama Naomi, Mang Bulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Terasita, Bang Andre, ada Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Asri, Nabila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Mahrin, Pak Habib Jambi, Mbak Amat, Mama Imbar, Mbak Seri, Mama Fauzan, Pak Dea Diantika, Mama Asra, Mama Dina, Mbak Ida Mirit, Putra Sulung, Mama Fian, Bunda Nesali, Sami Sari ini, Bunda Titin, Bapaknya Nora, Pak Sagitarius, Mbak Alaska, Mbak Kembar, dan buat semuanya lagi monitor aja ya. Untuk lagunya si Jiping Selawe, thank you banget ya Mbak Wood. Lagunya ini barusan udah dia munculin ya. Ya, dari Pak Paijo, mat pagi juga gabung di DJ Remix, lagunya Juragan Empang. Salamnya buat Bunda Pagi, Mbak Putri, Mbak Kokung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Sri, Umi Hanif, Mama Agung, Mbak Cindy, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Rukmi, Bu Fatur, Mas Andre, Mas Imam, dan juga untuk Pak Pariono, Bapaknya Nora, Pak Soeharto, Bapaknya Nora, dan Papa Romeo, dan buat semua penggemar Star FM, buat mania mau tugas sampai nanti, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Thank you buat Pak Paijo ya. Baik, Alaska di Cipari, Cilacap. Waalaikumsalam, selamat pagi di Jeremix. Ya, sehat selalu nih buat mania, lagunya Aku Tak Berarti Bagimu. Terputar buat Bu Rukmi, Pak Karim, Mas Andre, Papa Ijo, Mbah Bubut, Bapaknya Nora, ada Mbah Putri, Mama Asraf, Mama Asyifah, Bu Cindy, Bu Sri, dan buat semua sobat Kebumen aja buat manianya. Semoga sehat-sehat selalu ya, mentugas. Thank you banget buat Baik Alaska di Cipari, Cilacap ya. Udah monit gasik ini ya Mbah ya. Nanti lagunya ditunggu ya. Udah nialis ya. Ada Ibu Ayu cantik, hai. Selamat pagi Ibu, waalaikumsalam. Wah, udah nyempetin atensi pagi ini ya. Selamat pagi Mbak Nia dan buat semua penyimak DJ Remix. Mau lagunya Diana Kekasihku yang remix ya Mbak. Oke, boleh. Selamat mingguan pokoknya untuk semua sobat Sarah. Makasih Mbak Nia, thank you banget buat Ibu Ayu cantik. Ada Mbak Isna di Rantai Bingin Bulu Pesantren. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Katanya dari Isna mau minta lagunya si Jiping Selawe ya, atau Teh Hijau. Salamnya buat semuanya yang biasa nyawel aku mat pagi aja, buat kakaknya petugas, dan terima kasih. Thank you buat Mbak Isna ya. Ada Bapak Kay Kolbi, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Mbak Nia mau salam-salam buat Bu Yati, Mbak Cindy, Mama Ansar, Bapaknya Nora, Pak Pariona, Pak Kumis, lagunya Bang Roni buat Mbak Nianya matugas dan semangat. Iya, thank you banget buat Bapak Kay Kolbi ya. Abang Roni, lagunya itu ya. Ntar, kayaknya ada deh. Iya, nanti ini ya downloadin aja ya. Kayaknya di sini Abang Roni. Oh, ada. Oke, ini alis dulu. Ada Duren di Ambal. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Si ganteng kalem monitor nyimak. Asik. Thank you buat Duren di Ambal ya. Ada Mbak Putri cantik. Hai, waalaikumsalam. Mania cantik, Mbak Putri tetap monitor ya. Salamnya buat semua yang udah dengerin Mania siaran, tak salami semua. Yang udah cawel uti tiap pagi sampai pagi lagi tak cawel balik, tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang lagi sakit, semoga lekas sembuh, dan doa yang sama juga untuk Mania. Lagunya Ikut Aja Semuanya Bagus. Grupku hari ini Ulta Bania yang kelima, tidak terasa di udara akhirnya jumpa di darat, berteman bahkan jadi saudara sampai 5 tahun. Masya Allah, wah. Iya, happy anniversary ya yang kelima ini, luar biasa. Semoga semuanya tambah hormat ya, tambah solidaritasnya, silaturahminya juga tetap terjaga ya, amin. Boleh merapat, wih, luar biasa persiapan acaranya, mantap. Semoga lancar ya Mbak Putri ya acaranya ya. Wah, anniversary yang kelima, luar biasa nih ya. Iya, rame banget, pasti seru banget tuh ya, lancar-lancar di sana. Semoga sehat-sehat juga ya semuanya yang ada di grupnya Mbak Putri. Iya, grup Komala ya. Iya. Ada lanjut dari Supri Group ya. Waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Bani, selamat bertugas sampai tuntas.
lagunya ikutan aja dan doa untuk yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Dari Supri Group mau salam-salam buat Mas Toto, Mbak Nur Klirong, Putri Selatan, Bapak Riono, Budi Arvito, Mama Asra, Bapak Ijen, dan Mas Andre. Thank you banget. Ada Pak Tono, hai, selamat pagi juga buat Pak Tono. Putri Selatan juga, waalaikumsalam, ikutan nimbrung. Lagunya Kerinduan kok versi Juragane. Versi Juragane belum bisa diputer ya, remix dulu pagi ini ya. Salamnya buat semuanya aja, ada Pak Fatur, Bu Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis, Mas Imam Putu, Mas Hafid, Pak Romeo, Mas Giman, Pak Pariona, Pak Soeharto, Mbak Alaska, Mama Fatma, Bunda Vito, Bunda Julit, Mama Hariri, Mama Akmal, Bundanya Salis, Bu Sri, Bu Tuti, Bu Saminten, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Putri, Umi Hani, Mama Asra, Bundanya Salis, Mbak Isna, salam kenal. Buat semuanya selamat berlibur, buat Mania ingat pesan Mas Andre ya, jangan lupa bahagia. Makasih Putri Selatan, sehat-sehat pokoknya ya. Ada Mas Jihan di Kebumen, Star FM, selamat pagi dari Mas Jihan di Kebumen nih, SMS ya. Nah, agak lola nih kalau buka SMS nih. Ya itulah ya, harus di lem biru kayaknya nih HP ya. Aduh, harus sabar banget ini, layarnya kok putih semua, ngebleng kalau mau buka SMS tuh. Luar biasa lemotnya ya. Oh, ini baru kebuka. Mas Jihan di Kebumen minta lagunya Goyang Dumang. Ya, nanti Nia lempar lagunya sampai sana Mas Jihan ya, ditunggu ya. Makasih Mania, semoga sehat selalu. Thank you banget buat Mas Jihan di Kebumen. Goyang Dumang ini di list-list dulu ya untuk lagu-lagunya. Oke, thank you yang udah pada gabung pada kesempatan pagi harinya. Semoga kita semua sehat, bahagia, dan juga penuh semangat ya. Iya, yang lagi sedih-sedih lupain dulu sedihnya ya. Sedih boleh, tapi gak boleh berlarut-larut ya. Harus selalu bahagia, biar nanti kedepannya kita juga lancar semua aktivitasnya, oke? Oke, lanjut goyang sih, masa enggak ya, ada juragan. Juragan apa yang banyak ikannya? Juragan empang. Stay tune bareng dia di DJ Remix yang asyik banget ya. Jangan kemana-mana.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karo Bapak sapa lamate singen dije, Pak?
2: Kula Rustaya saking Sukra Blok Kedongdong.
1: Iya, Bapak wis mengkonsumsi Vitama pirang balen, Pak?
2: Kula mengkonsumsi Vitama sabun patang balen iki.
1: Sedurunge mengkonsumsi Vitama, pakeluhane je, Pak?
2: Sedurunge mengkonsumsi Vitama, kula ku ya duwe sakit mata, ya wong kan plan dioperasi, tapi setelah operasi iki mata iki berair. Tapi sniki kula ku mengkonsumsi Vitama apa obat mata Vitama, alhamdulillah niki ku sampun sehat ya, mendingan kanggo sabun anak perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti anak perubahan ya, apa anak rasane?
2: Nggih, anak perubahan alhamdulillah sampe sadaan sehat niki nek.
1: Alhamdulillah. Anak pesan-pesan kanggo sedulur radio.
2: Mangga sedulur di mangga mawon sing punya penyakit kaya kula, sehingga penyakit kaya kula lah jawaan mohon kula, sehingga penyakit kaya kula dua mata berair tumbas mawon Vitama, insyaallah Pak bisa sembuh, amin ya rabbal alamin. Nah terus Vitama niku solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih apa ya?
2: Terima kasih nggih kula matur suwun.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen. Angkat